Una uji inzo afodifu nkwa sumu Emane ni daswasa Wako toko kokono Na wawunye wanya wakondo Obokatu Eti mojidia se Meyari eno Mamani eno Mihie Nipenese Na majuga diti Obejemi Hallelujah.